anope senya me bie na no ade yina eyedin anope ediba kupe ena yebo eye Jesus anope eye Jesus din na yebo Sam susuna 2 p.m. Anopei nyami enshopa. Senyami kasa akuma etoyem. Senyami bie na noa. Se erwadi bie na noa. Anope bie wano ene ento sa enyumwe enshe erwadi di enu mnyama anopei. Anope bebe utie yemfibia anope bie wano ne ento sa enyumwe ya.